sibangke sairipu sarang arun campidam sibang sairipu sarang ta ron sandi alam bai puding aci nam te okta okci nam dari amu an daru amu an rimbu ridolang lani yang ni sera yang rikrupilo yang li kimranga dang an sumbi

0: ha.
1: Chok lo, jumi sen lo, koson lo, jumi sen ma?
2: Jumi sen.
1: Jumi sen di, non ke ma lo, par jupon thi dolang ke?
2: Lun.
1: Lun di, tang te pangching ponoy?
2: Ni hai ke baya tu malong, wo tek duk nang hang dun kong, wo tek duk kali lebon, sami jor pan nang keton ni hai ke baya tu malong, wo tek duk nang hang dun kong, wo tek duk kali lebon, sami jor panang keton jakwe ya panang kele nangle ni dung dolote jongsi theklong nang raje ne hai ke bai ke mata te jakwe ya panang kele nangle ni dung dolote jongsi theklong

Aji ason nang cuman titi. Aji tina hem tun sitami alang litum aning karong a porahut ka preka panta pangrom ponlong ason te pusi kemata. Alang litum aluhi apan ningkang sampen gip ka cipi lapuson tado. Jirpi jirpo atum. Maharashtra nanderpu adim along isi a hem tun atum alang litum aning arong ka cipi pen lapuson asai si klem ponlo laki ilitum ka do ka via panta kaching ki chithan pon memi binonglo ladak nander bahadur pura along petkar ahemtundo bangso ahemtuna tumathalo jongsi ka preka phanta aning parongpon jipulote lapusona hormusi pajir ponangpo mo alangli tumki sunga pora ho chitami alangli tumaphan akirabdupo petkar ahemtuna long pangri pangdon amen pen suri ki thomra phoro pho abang phua tumaphan accident insurance impupi poniglo bambutina phanta Lakesi atanka a insurance pa cover piponeglo. Labangso asai ke deng nang kok. Atheke accident pen munit apran ke dam. Lapen labangso phi hemtun along kuson si ki sunga chitong nang ma alangli tum penang anthek dun longlo. Jirpo jirpi atum. Sorkar atum deta long a hemtun tina phan ke rai kom jia phan. Awar sai pipon bomlo. Pradhan mantri suraksa bima jojana ake rapen ajok. Ningkani si ya phan. Sika ing koi ansi premium pinang chot. Lapen accident insurance apan lakni atangka long ikji. Non anta bangso ajuzuna along kuti po cab runner cab amunit atum ali chu endunlo. Labangso ajuzuna along kuti ing koi runner cab ke ilitum bharot adet angjiratum asupi atum. Lapen sarpi maratum hello. Labangso ajuzuna akira penajok kisung ke podet ahemtun atum apan phai kuti suri ki thom ra pharo toxi atangka pen aki ong akirap longlo jirpo jirpiatum lason tak thaksi pradhan mantri jivan jyoti bima yojana sitame kenangsot isivedlo labangso ajojana kerap ke jongsi hemtuna long jongsi kumarne huni kanti ke phopena jok chewa ekjui pulote fulabangso hemtuna phan lakni atangka pajirponpo labangso annual premium ke pharo plira thong kebra trok anchot laki arni si along sikai sira aduli vetlo labangso ajojena ke rapen pini an kuti inkoi ra troxi pen aki onga bang phuatum chipa ogdonlo lapen det along lakri se hemtuna tumaphan kuti suri inkoi ra hini atanka aki raplong ponlo labangso aphai along penang an atumodulo kaprek along apai abang asoke pacharli ke pa prangdun japan aki raplonglo kaprek abang apiso abang ahem kachilang awarsai longlo jirpo jirpiatum aphong tin ta kethi dung awarsai ke pachunji aphan small amount pensi pangcheng ponangpo lapan labang su asai ke pachunji aphan ile tum keng kam chejor dunangpo nili nangli tum ka do kavi aphan nangchuning ri kang tungke lapu helo nangli tum sitame labang su skema puthak nangli tum ahem tunalong chithan pon vekha nili gaching hon dedarat mon ke bat along non ile tum ningkan suri suri aprang alam chethan ponsinang lake ke kroy thap alam ke kroy thap ke aphong tinta ke tin thap aphan chot kali lake eka pa pheri aning jongsi ining dukoklo pulote muniratum ahok alam kachini jisi intungte lapen ahok alam arjua machi intungte la supena jok alang litum isia decision en pen amina se pasung pon krungpo la sontak thaksi hamphang along la puson amunita do lake science experience lapen logic anat ke kroyatum ke kroy thapen ke kroy pa mi ahin anat atowar ki dunki ke joy ke kali lapen nilila son thak thaksi isi ke kroy pa mi atowar ki chuna puthak nangle tuma phan than poning tum jirpo jirpiatum asama long isi avo long ponlo phula so avo amen ke hargila hargila ki isi ke prekje kavo lake nature ahin anat ke pangthira phan isi arputhe tando bonta asamalong penang ana dimalong ke penang ana ningkan pentala bangso abu afan ke akya tangdo pusi hokponlo munira tumla bangso abu afan adung are along sitami padulong wangwe aphong tin sitami labangso hargila kache patara theng piarong sitami thum attiti nangle to matha ikha nechara hi nanat ke pangthir anat ko anni ইফান আকে রাপ আবু নন কে লবাংসু আবু আফান মুনিতা তুম কাফেরিয়া তুমন দুথুরংল লবাংসু আংবং বাইলোজিস পূর্ণিমা দেবী বর্মন লহাইনাং থেক দুন লংপেন

Tima sarongi kerausang olenyeng taisi kedaha bokau yaba ni bokau teke bokau singanang ko takaza yalam mahdo kena yarau saikula dima.

lapuana ponang litum dimasa lunbari malun ke rot kapar jua jai me kang dengalong sampir boro pen kiluna lun arju iklong tanglo adun tu boro lunbari malun ke rot kapar jua jai me kang dengalong aprang si profulla brahmo lapen arya sanghwa tum pen kiluna lun arju iksenang

ningchibi ikta arnikang samapor lote. Hemar lupen chitim kiplung asai klem nangchi. Lahai asai ke hijung amihikar ut pee amike thor lapen non malom hitikulat along nangke klang chitim api kiplung adovai hai hui thor lapen kai nangchi. Rihing amike pon iari along mithur urteklong polote kapa mirbshia phan lang chor igri. Aprang si ke main switch le inkir ignon. Lang ke chor ke nang lia kisung po iktetchi. Nang li rijong si lang cham vok polote. Electric a switch ot iktetri. Nang lia kisung po tetchi. Rihing ame ka pachileng jia pan pura. Ke dak tang a ri butot ing tun tu igri. La puson tak tak si ake hin utang a switch lapen. Ki phuk tang a plak hai hui chipari deng detet nang chi. Rihing ame ke pon I anujok along. Rihinga rijang len tek long pulote ot igri lapen bang akapreka panta kapa ot ite chiapan ping khat dunangji. Rihing amidam jui pulote make a pawang tujiapan pura transformer a fuse a rikelar tujiapan klem igdetri. Polotin napen plastika hormu ke en pen chipahilu nangji. Polotin napen plastika hormu kichipiri denga joini tomonte print dong chan lapen langbi anta chihu etlu polotin apen plastic hormu an hemkom hemraya long warthap thira ilong atim hi likhutra haladaksi wardam ignangji kalite mi thor dutsi kenangji polotin lapen plastic hormu kachipiri ding pen e ok prana phanta hinu athike labangso hormu pen asona sona kisu lapen cancer kisuta cholong thek lasi polothin na pen plastika hormu chipari dengdi retsi akimi lang hello epran lang hello echethelo lasi lang pache ho ikdetri kijun alang anibangta minute phopen minute kepapor an par clock pemira puthot pangsam thu ansi junangchi lang kapaso I apholi along amatsi pangsam nangchi akaprega phule along jong si pa joy tu polote labang so lang chi ho tu det tahai dongkor lapen lang tuk akung arai along lang pa chi tiwok long le det nangji jong si lason chi tiwok du polote laswa dimalong bleaching powder mate bleaching aduk rikalite tai nangji kijun alang ki bi I alang bong mate aphule kai kita difer nangji Langkacho ena hutta iripen chipu pera abekidu ahar lung pensi langcho sok nangji. Kenang sot kapachinia lamjurke lapuanik chotlo. Aduntu pinya asar lamte arjuik sinang. Bamchia pake long alingta thedung. Mate akilit saide lamte ke man. Ahudi si bamche pu inut amonit ok hung mate sikar damlo. Damlo te phak akithe si longwer sipu. Kilong lia hut polote asu asata longle. Lasi alam the dokok. Kipu damke duk tang tang duk pik plang tang tang plang pik puaphan. Lasi sarlam thelo. Bamchea phak kilong alingta thedung mate. Akilit saide, pinya sarlam theke lapuan vetlo. Aduntu lunbari malun ke rotka parju ajay mek ang dengalong aprang si sinodrong parpen kilun pirthe ke plangalun arju iksinang.

hinu, langa ok, lang ok ang tina jang tualo, men supia kemen, arvo ahan, gajor, hehuyalo. Vitamin D long dampo, gakir, lapen, bretalo. Thiamin long damji, sang arenga hualo, tengbon, tepak, badam, uti, ok, arvo ahan, hehuyalo. Riboflavin long dampo, gakir, uti, ok ang tin, arvo ahan, hehuyalo. Nicotinic long dam tupo, ok, okangthin, badam, sangareng ahu, hehuyalo. Ascorbic acid long dampo, akethora tesiri, bokbok, purui, birik, gobiahan, hehuyalo. Folic acid long dampo, okangthin, arvoahan, wuti, ok, lapen, gakiralo. Thihek pen, jethan damte, non kethan pon an, a vitamins, amukha. Arvoahan, wuti, gakir, lapen, okalong, long, long dam at ating sidu. Lasi, arvoahan, chu unangji. Arvoahan, kichupen, barpita, meisentiti. Arnisiang bom, wuti, itean ke chunangji, lapen gakir, ilin, kalisita, adhalitaran ke, junangji. Lasoang bom, aporating pen, kilong, athesere an, junangji. Langa ok lapen inglonga okta ake ong pupesi asap anke chuversi akemi. Lapen ajutsi lang jun unangji. Piporsi tangte inut usu chupathe abang. Abang pula anke chunangji. Nilithan dampo aprangsi ke amithang apranaphan. Kichupensi ipran kemei. Lasi apeyabang amithang apran chupa mesenji apan chunang kopo. Hini usu apharman. Apogarlu kedu a usu kereng edji aphan jakong horang apepensi longpon bom. Andetakali kethebom ji aphan kachipa ok a vi alang hehui lapen kethebom ji a jakong ta apepensi longbom. Kethom. Usu amahang kethegahut apeyabang pinang an a jakong dam. Halabangsu aporahut kenang ji aja kongta osu aphilia hut pensi hachi nangji. Pli, osu amahang thekdet pen chulang chepadol limji aphanta aprang pensi jakong hachi nang kokpo. Lahaya potsi apeyabang chu unangji. Sita, lasu ke chuang bongta ison sonia hormuke rimre detsi akemi. Lahai kirim nang ne mate ke chunang ne ason ke lapuhenlo. Ison ke ingti. Ingti ke cho chichiri nangji. Hanalong dokchit a ingti si jokchot nangji. Lapen an ke cho ahut ingti a ke wai choche den nangji. Ingti ke dok it a biskut mate ajat ke cho ason sitame choche den si akimi. Ingti ke cho ke ong pen a jok abang phu pen atum ke high pressure long pen mo usu amahang ke thega hut banghini apranta akatora dokokta the isona bangke hor lapen duma ili karbi pimar atum hor lapen duma kirema bang duu usu aphili ahut hor ki jun lapen duma kichu mate ke mong henupi khangjang laso abe chewar wete Usua bang achiklo chok che akopen henu dakta thek. Lapen amahang thekchit sita apran meo edaji. Usua bang chungkring marjengsi kisua pipen kachidan ajakong avedaji. Lapen muke theke dinga por sita me intelligence mate kamatha thek akere abidi do edaji. La anpen anparta usua philia hut jat semek ke Dovai kechu chichiri unangji. Doctor atumpen bidi en pame mite dovai chothap aret nangni. Chiklojon thom angbongke ajat adovai ta choche detsi akimi. Athe labangso apor ahud henlo usso kethe kachikirla apor pena. Chini damlor adovai angbongpen. Quinin lapen malaria ke pame I adovai amukha. Uso pahinu dakta thek. Thelidomide pu adowai uso ariakeng amek anu patek kok edji. Dai ethyl stilbesterol adowai so arlo atumapan mu paokor jangahut a okang duk a cancer long iji.